0: manda taka disata ke kalama agunga taka kama jela kalkui makua kwa takonde kundo kui kwa ata ngobi mbata taka kundo aka taka katua hei mwindo aka aguta go tak so si manda ge taka tinga se ngote taka tinga kakunko manda taba ke a achara koko kakua kungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungung kukhwa ka adhutwa ngu dabe so chi dingo kota qokwe ka wana nqa ika xa xa nqa iya nqwa qhata xa ika la ka ya qwa ngta qomchi sita kuke qhau ka ake ake kulu ngqinqa ticha chi xa xa chi xa xa qwa ta ka xa ya ka aka acho aculo a sapato da culo chi sita ka ka twa ngqa ba sapato ngqwe se gala qime ta ka qwa kakwa dawa dichi kakata wa kwa ima. Nchi nga maya mwina o ngwak, chika kaka ki chika la take tuwa u, o chika da chi uwak, Ya ta chota guma nwe marika la tangkongi tata uwa kwa uwa. Ya wa si tuwa nga ta guma tani diwi, ta dawa ndoa ke cha, chika ndo chika kike konya, chika kike kwa ta ke cha kwe. Chika ndo maka a kule la maka a, ama nga chika wa wakolo. Kolo yi ndoa yi uwa yunga a. Yi yunga nga mam chi iwa ka ake. Kumtua a nga mahu shua. Kumtua a kawu hu o. Kawu chi kakaka nga kabe ta ake. Kulu ta gumka ta nga si. Ta suan tuan kawu akala ta kong ta guta nga kabe si. Ka chi nga ka ndoa ka dewe. Ka kwa dewe ka ige si nga ka kawu me ta ka e tote a yunga ya. E ya yunga ki mo vande e yunga e. Sa tari nga ke kangu ta ka e san doa sa nga unga cha dam chi mchi ta nga si ta cha thaka. Jungu chi gengu gu kru na cha wanga la tanga unga ta uwe nga u. Ya ta nga u ha chi ke nga u. Chi gang doa ka kaya ka mtani na sa mdewe ke kaya ka kaya mkua. Ta kawa dewe uke cha chi gang ke kudu nga chi ka gande chi kete e suke yunga chi kwe e tote ya ngui ngui chi ka kawa ya kawa. He nga ya ka ngote ka ngoko nga mi dewe maka kwa o. Ka ngote kwa kwa ki guwa kwa. Vande ya ke sa chika da chika kwa ke kwa nya. Ta kwa toke cha chika da chika kwa ke kwa. Ung ata ngwa kwa ima kai. Guma se kwa guwa ta. Kwa se shwa u shwa kumuwa mchi nga. Akwe cha chika ndoa. Akwe sin chika da chika kwa kwa kwa o. Ta ma o ta kwa gudiwi. Yi e hei. Yi kai kai kai tani tutru suke chie suku ke kwa yi ke chika ndi suku ke o. Na gudwi ta kaka. Polo sema pondo ta kaku kata te waka ke gana. Mwisi si kacha.
1: Ok, dangi. Mitibe ke kaka kama kaya sonda ha. Amanda he. Iwisi che twituwa he. Gesinga kaka kanka panga. Ta polo gesinga ugangu sikola he. Apanga igin. Giyachi pange kalaka ngule wise seke kimbiri kama kaa kama angola me kama kaa kama uwa kama kaa ngachi pange wata dangi kaa hika mkoka ya kuya ke eska FM ke kaa ngum ke kong eska FM ke kong ekum kwe tinga kwa sa kong ya tiyo kwe ikwa kwa isa ta kang kawa mkake kechi kaba Sete Afrika mchite kako kaya kuya. Dangkata kika mchoku kesea, mchoku kesea kuya, a shunga kwe. Daka mkaka kwa sea kwe, ka unga kasika ka, ungu au shunga unga kakwa sea. Daka nga oha ya kata, uwa kata, uka neka ija ija asuntia. Kata kuwa kulete ma kata kuwa kanka, ata kuwa aka, mchilandu kandu wa, kawa kusunga kusi jekanga mkezi kaba kwa taba daka e mkaya nabibia e take gola mkwa wadu ngati kete ngesi e kuke ngulia o kukunasi mkwa kese akuya mokunge harita so aga nga icha chungu kakechando gya chukto akarito asa takauka ehe mkake tuya kundwe kezi kaba kwa Aka mchite ke gya chungu kang he. Nga da kakaka deku ka ngeke kula choka uchu. Nga achua kakaka da kagika kagika hanka. Aka ngeku ka sangula ke pa. Anga mka. Taka mke ke gya kundasi ke kukam chungu ka ngeha. mokosikanga mkokusi akuya kaka ke tika kama du kake kaya kama tamkui iye wat akau iye wangai kau iye akui kam sikeko kam kabuza chengando mkokusi atakaya mkokusi aka ke akwa kedua chimone ke kong e tamkui taka e mkati gya katosi Takam kakwe gwaka tosim kakua, takam kako ta kuasa, kabango nga uka akabu nga sa. Mamom tim kako, kedubitu on the kakaya kweta ka unkalangle, nabaki kao, ten nabaki jo, tamka mkaka kikwiki, takam katuki, mtali mulongesakwe, mulongesakwe mtali, yang kuba, titwa jo tariang kuba, titwa kao tariang kuba, titwa. Mji yenne khatalika wuze tsikandam kha thotalong sa mamom chim gundwa tuaka ma ohunghi ntwaka atiwa uangule ngwi a uangule ngwi a u ulongis a u se athalikandwe se gati se atakam chingule ma akama ta akhakwa ngi akau koya thalita atui se athali takandwe se ati kem ohung longesa kuneki khabu longesa amthali neki Kabulong is said to him, Msaque, Mamu, Mkagia, Kaka, Nwak, and Huatam. It can't unkak the Kimbram, Kuat as it were, Kimbri, the said Kuatam, the Kimbri Kua Metruke, Kua, the set Africa, the Kimbri, Kuatam, Tukem, Eska, the Makaiki, Kakum at the gang, kung, suko, a work, a kak, ega, kwe gang, oh. E kak, see, wizard say, Tanguka muntua, like what it twakanga kitty. What kakang is yet, as it twaki, Magata kakwit and a makwit in it, oh, the make a taking a chandua. A tung, a band, a tung goa, ukan, the young kake, kake, kake, kake, Kang with Tam Ting Gandua. Mamum tea, a case in the gay, gang tick quay, rammy wee, casua dum oo, that thing gay kang with them. He came with dubi, oh no, that the gang with dubi, cabuzet and gandua, he galak kayahan, he gutang gangawa, gonga, gongoon, gay cooking umchin, Nasika, grahunka, kung, nga gonga, look, and one umchin, a goo. Ya kagun wa ya guke kadan ya kan wa turunela ta nga cha du ta kan kage kada kwa cha kwa hun kun ka ngui aga e ta chot ta ka twa tin ngui ya wa ya dong ko lo gu pora si si i gwan ta gwan dua ka ke kula chi ka cho i ka ke khalu ka i ku ke chin ta ka kwa hason de Grand request and the Guaha Sunday, Kawa Gongolo, the name Niko Unka, Nagon the Chuaka Gulangandua, the Tulakan the Chuaka Gulangandua, the Tok, I don't want to, the Gugiaka, Kawuza Giakundua, the Gaga Guiaka Gug and the Naka Kanchankade, the Kankas and the Tok as and the Gazing Tonga Ketonga, not the Watakolo. Tadakatia chichika unkunka kuke tiyato oke mchita, unkwe tiyato oke santa, santa, ya, unka esingkondo akadando kakike, santa ke ngakwaka, kanga, ya netaki, toka, ya kuru takari tiyachi, takati yachi, ya singtaki ya kame ngakwake, donka ngang, santa kweko, kankwato, ya ngautatiki ha, ha, ngakata, kumtokata, ha, Mamam ti, nakasi kekta ya ke, ngamkankewa ya ga, ya kuke gu, ngu ka choka ching, ya kuke ngu, kang wakala kaka kunga ya gumi, andwa unwa ngkake ngu, kewakala, ya kwe gu kaku ya kai, ta kai ndwa, ya kakandwa ga, ke kunga se chadwa, mga ta kalakandwa, kwa hitu akawa, kawikwa saka kui kui, Ini kaku ke makak cinta ini ngungu wakakka. Cipit telek kulit ke ongu kandui ke kulia cipit telek kulit ke cik koy kendoa. Tapi kunasin ngu ke gya kundo khabar yake aiti se akate kwa teke toge joge dege tonga ge bululuge nyange mchi nge mwuse chandwa karige ta kariko kuma agam takandwa mahima kai ke kasum ta kakwa kwa sun ta kwa chiri kwa kwa ngo ngo kasum kari ta karika oa sing ang kwasi ang kuma ahung ka ta kake sin zwa zwa iku ngigeng Kukwe ke keng waka, keng ha unta ke kakma karisum, keng ha kasin ta ea ae, ya chi ee. Taka ngu akwa kuwa tang kukwe ya, mamu ya kwa kwa kwa kwa kabreke. Ya chi pangi waka dure, ya kwa kwa ya gu, ya kari, ta ngu agu ka wa kari. Kata kai, chandwa, Nam wuse chan de kwa kala kama songo swa kama abeta kong kaka ke konta kwa kabe kabe ope no go uwa ka osue ngum sue ya ngum ngum sue ya ngum kakwa ka chau chai kai tata kakto ya kang ke kala kaka tata tadang ngum kenga he could be a car, can't be. Kayank, but do not can't he can't have to work at the cow. The quagga gag and gag quagga quick on the quag no. You bahum, a yitrum, a pungi gagendua, itia, take a candua. That you bahum, a yitrum, a gang, you burn the cagga car, the quaggising. The total ganta, it's a gadget that you have cutting a comma, the quagget said the jingle. You do be habu the ua, the quagget, a ee unhabu, the gaka, weak unhabu. The gang, you can't kakuqua, you are long, it's a ua quia, insin, the kayaka, mkam, a chua. The gang market quaint, the gama atake, kalui nga. Msikima ya kong ege kui ke ngau koko ta ngau koko katan kui koko tale ta kwa sumpa koko ta katan chow ta maswa ma ka I ta ya sa tamata gangu ta kriya ku matutu ta akoin ka ku ke kema kumare kuku ke panga ukwa kang ukwa masi mare suku ke wai maso Jamakalung is sake a muscle. The car, he muscle, yeah, he trun hm, kaki bahum, cookalung is sae, eaten in a hoe. That a chichi quagging, trang nichi pangando, that a chicken satiam, no good so, ah, cow cow with them. A moking home, what I had gang. A cat got had to be casting again. He cowasing a quay, and body and kessela. It's a one-hour crime now.

my Africa, my world, wa Musunga Sagin Amkimuli, Tula Comtike, 12 Fekama, Season 5, Tafuni, Take Conke Radio XK FM, Gila Com, Tasbam Community, and Tommy, who wanted to give it Kama, go and make a chip game, he was in Iri Avi. Kaula Chickie Angam Ama Inni, Tula Gita Comke, Chickie Kamko. Program yang kau sih ulam, ulam ini tadi mengutip kau sih dalam nama kisah. Ia tidak segera sih kau mengangkat ini demi tidak kau sana program. Maka dia mengutip kau ini, kau mahu ajar kau mahu kebuka wasim kefitikan kau. Kau mahu lagi sih kau mengangkat adik uli, maki itu tu sila. Kau dulu tidak kita wanita mai, demi awak nak kau yang mana pun kau uli, wami, Elmia Richly, itu tu gah.

yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana hete kwana ga tsunzu oka mo le kwana go sikuti an an kwe ke kana kwa go la go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa go ha ha utita ka go ka kwa kwa ga afika kwetu nto te te ka ya go la go nyamme nyamme kwa go te tsan ka jiki tshonye go mo so bo kwe go a tsun a e tsa ave tsheka go dikyaki nga ka nto te do kwa go te te go nyamme kwa go ta go tsaya go tsaya go go di komo a Nak ingin musuh cek ambil ngan gitu he. Untuk cek kah tak kah aku ngam aku dekuana tu kah dekuan aku kuana anak kah dekuan aku kuana tak malu tinggal sekim. SABS ya kue nak tu jauh kau di tempat anak aku di tempat makan. Dovera musuh kue kue aku tiada tangan kau yang yang kue am cakum kau yang hitam cakum kau yang hitam. No aku nak sih kah gara kah itu. Kamu aku pendeh 3 6 2 7 2 am SMS anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he Faye Franji. Esca.

0: Walau fikir akan fikir ke ekskif em tak mula kita memikir dalam mihya borukui ke manusia si cipta yang hitam kami kaki anam ki kami zili tama hongo yang wajib marit berakom tuhan lu kau macam kami walau fikir fatu ke sizi alat dah kami sang mih he borukui tengah si kami walau sis irma sang mih he aku damui ti tutu silam.
1: Tam ekska FM kita wadi 5 minit amako akan 5 minit jinje ko atama tui ham minit mana tu aha itu ko ayang ring ko si ko 6 minit amsa antam ye tente cah keraha ya akhir ye nyute ujau si buruk ko itu to kse tu aha kam zelita mahongo nuti marat berahu tete kawana ha ui tam 5 minit ko ko amno teto ke khabana kha go bori ko atahwa no tsamme 6 ire tswa kara tsamme te u khwedam bori e te ka go tswa sa